sastra Sunda. Hatunuhun sareng hapun ten nuli sejatina samudaya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.